0: Mei makin seru di MNC Group.
1: Di RCTI Channel 28, jangan sampai ketinggalan terikat janji tiap jam 7 malam WIB, lanjut turun ranjang jam 8:30.
2: Davina, tahu gak ya sore ini?
0: Jalur Healing King Nasar, Senin sampai Rabu jam 4 sore WIB, pusingnya hilang, goyangnya datang.
1: Pindah ke MNC TV Channel 29, mulai 11 Mei ada uang kaget bedah rumah berbagi rezeki. Tiap Senin sampai Jumat jam 7:30 malam WIB.
3: Cerita baru, serta harapan baru.
0: Lanjut DMD Panggung Rezeki, Sabtu Minggu jam 7:30 dan Senin sampai Jumat jam 9 malam WIB.
1: Di GTV Channel 30 ada Piala Asia U17, 6 sampai 22 Mei jam 11 malam WIB.
0: Dan New Family 100, Irfan Hakim berbagi bahagia untuk para pejuang keluarga.
4: Survei membuktikan.
0: Setiap hari mulai jam 7 malam WIB.
1: Berita di iNews Channel 31.
0: Rakyat bersuara, talk show nomor 1 paling dinanti.
1: Tiap Selasa jam 7 malam.
5: Bulan Mei, waktunya makin seru di MNC Group.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangi lagi deh.
1: Air mata buaya?
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Mei makin seru di MNC Group.
1: Di RCTI Channel 28, jangan sampai ketinggalan terikat janji tiap jam 7 malam WIB, lanjut turun ranjang jam 8:30.
2: Davina, tahu nggak ya sore ini?
0: Jalur Healing King Nasar, Senin sampai Rabu jam 4 sore WIB, pusingnya hilang, goyangnya datang.
1: Pindah ke MNC TV Channel 29, mulai 11 Mei ada uang kaget bedah rumah berbagi rejeki. Tiap Senin sampai Jumat jam 7:30 malam WIB.
3: Cerita baru, serta harapan baru.
0: Lanjut DMD Panggung Rezeki, Sabtu Minggu jam 7:30 dan Senin sampai Jumat jam 9 malam WIB.
1: Di GTV Channel 30 ada Piala Asia U17, 6 sampai 22 Mei jam 11 malam WIB.
0: Dan New Family 100, Irfan Hakim berbagi bahagia untuk para pejuang keluarga.
4: Survei membuktikan.
0: Setiap hari mulai jam 7 malam WIB.
1: Berita di iNews Channel 31.
0: Rakyat bersuara, talkshow nomor 1 paling dinanti.
1: Tiap Selasa jam 7 malam.
0: Bulan Mei, waktunya makin seru di MNC Group.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
2: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

0: Baik, terima kasih Anda masih bersama Susia 106,6 FM. Assalamualaikum, selamat berjumpa kembali di hari ini. Hari Selasa tanggal 2. Maaf. Ya, betul, hari Selasa tanggal 2 Januari 2026. Kalau tidak mengganggu aktivitas Anda, kita bisa berbagi salam bersama Susia FM di layanan telepon seperti biasanya 081 14 13 10 66. Dan sudah tersambung langsung. Assalamualaikum, halo.
1: Waalaikumsalam, Bang Ujir.
0: Iya, sudah ada Bunda Mariam. Paling cepat Bunda Mariam. Mau lagu apa nih?
1: Saya dengar begini, baru saya apel. Maaf,
0: Bang. Oh iya, mau lagu apa nih, Bunda? Lagu apa, Bunda?
1: Lagu apa itu? Jangan Sampai Tiga Kali.
0: Oh iya, oke. Okay. Untuk siapa lagunya?
1: Untuk Putu di sekeluarga di Tegalal Timur. Semoga saya selalu di sana. Pudinar di Pindrang. Pindrang, saya juga di sana.
0: Iya.
1: Lucuku di Maros. Novi, saya juga di sana. Apa lagi? Cucuku Irfan di Surabaya juga, saya lihat juga. Punanang ada ya, di Palu.
0: Oh iya. Oke.
1: Iya.
0: Siapa lagi?
1: Jaeda.
0: Jaeda, iya.
1: Bapak Tio, karena sehat-sehat perengkali. Anto di Duri.
0: Iya.
1: Semua-semuanya saja, Bang Ujir. Oke,
0: iya. Terima kasih.
1: Assalamualaikum, Bang Ujir. Terima
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada Bunda Maria. Ya, sudah bagi salam untuk keluarganya setiap hari ya. Mudah-mudahan saja doanya terkabulkan, semua anak dan cucu-cucunya sehat selalu. Ya, masih saya tunggu lagi teleponnya yang lain di 081 14 13 10 66. Mau dengar lagunya Jangan Sampai Tiga Kali.

Ya masih di 106,6 FM. Terima kasih tadi Bunda Mariam. Siapa lagi nih? Halo. Halo. Ya, silakan Leman ya. Leman, mau lagu apa Leman? Berkali-kali. Oh iya. Oke. Okay. Silakan. Untuk siapa? Hmm.

0: Ada Belanda juga, ada Indonesia, ada juga ada Mexico,
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Masih ada lagi 0814131066 ya Leman, terima kasih untuk Mamawati juga ya di sana, dan Nurdian Norva. Halo untuk Pramasari, buat KMS Acok dan siapa, Maulana mau lagi. Buat Papa Piu juga, halo apa kabar Najat di Pasar Sentral. Kemudian salam juga nih buat semua warga Sloping. Selamat beraktivitas. Saya berikan juga nih buat teman kita yang ada di Wajo, buat Ruben, ya Bilal bersama Fatma, kemudian buat siapa lagi, Ahmad Yani di Sopeng, Jaya di Sopeng. Buat Tanto di Duri Endrekang. Halo Dewi di Makassau. Ada Ramla di Kemuning. Ya buat siapa lagi itu Mama.

Jamila, Lina Sudirman, buat Gilang, Bang Hamka juga bersama keluarga. Ya, ada Wiwi Salon. Ya, saya berikan juga nih buat Upi Salon di ruang sidrap, mudah-mudahan di ruang ya. Mudah-mudahan sukses selalu. Pak Marwan juga salam buat semua di sana. Kita dengarkan sekarang lagunya Leman di Polman berkali-kali.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: Ya masih di formasi salam lewat lagu. Terima kasih untuk Lemon. Ya masih kita buka lagi layanan teleponnya. Siapa lagi di 0814 1316. Tadi ada Bunda Mariam, ada Lemon. Ya halo. Halo. Waalaikumsalam ya Cak Eda. Lagu apa Bunda?
1: Berapa orang masuk ke tidur Bang Cak Agi?
0: Oh iya, ada dua orang nih Bunda.
1: Siapa?
0: Haji, Bunda Mariam sama Lemon.
1: Tidur Kak.
0: Ya, lagu apa Bunda?
1: Roma. Perjuangan dan doa.
0: Perjuangan dan doa. Oke, untuk siapa lagunya?
1: Ya, untuk Lemon, Bogi, dan Yusuf,
0: Mama, Sintur, Mama. Ya.
1: Bunda Mariam,
0: Masul, Surwaca, tidak kudengar,
1: Bunda.
0: Gak
1: tahu kenapa
0: langsung tidur. Oh iya, ngantuk itu Bunda, ya. Ya, siapa lagi?
1: Aldi Bro di
0: Panaparang. Aldi Bro.
1: Anto di Dobi.
0: Ya.
1: Jaya di Kup. Dan Amayani di Kupin juga. Bilalda, Empat Merubin, Dua Jo, Amal di Jerman,
0: yeah.
1: Ani di Pare, Ura dan Bisda, Tata Nulia di Hedenit, Amal di Jerman,
0: Amal
1: Sultan di Baru,
0: yeah.
1: Adi di Parugaya, Adi Bro di Tengah Parang, buat teman itu yang pensiun di Haji Rahmania di Tengah Parang,
0: yeah.
1: Itu juga di semua dia di Kelibongan. Saya beritahukan kepada Anda semua bahwa gaji 13 sudah keluar tanggal 2 Juni. Apa lagi? Kemudian di Baru, Gibran dan Ancik di Tolman,
0: Amal ya. Di Jerman.
1: Nasir yang masih mungkin dalam perjalanan, semoga tidak sampai di tempat kerja.
0: Iya.
1: Untuk mau
0: lagi, iya.
1: Mau lagi. Maulana. Di anak di apa Lute dong.
0: Lute dong betul.
1: Untuk anu selama bertugas semoga selalu berbahagia keluarganya dan ya Allah memberkati rezekinya.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Aldi Brodi Pangaparang, gimana kabar Papa Piu? Semoga makin sehat. Kemudian buat Mas Par, Mas Dwi, sudah pulang mudik mungkin? Atau nggak pernah mudik nih? Ya, siapa lagi?

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, si lagi masak. Radio mah tetap bener ketinggalan ya.
2: Nah, iya, Gang. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Mohon, Bo.
4: Eta radio mana itu ketinggalan?
3: Ih, ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih disini?
2: Mungkin ini yang namanya jodoh.
4: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

agar puyuh tak dapat lari. Ku pinang-pinang tak dapat-dapat. Ku rayu-rayu, ku bawa bernyanyi.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangi lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Itu tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
2: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

0: Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang

sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
1: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
2: Papa meminta sama kamu supaya kamu menikah dengan Abi.
1: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
0: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan pom ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS dan WhatsApp 085255744001. Sekali lagi 085255744001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinderang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etika kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pinderang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pinderang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

memperhatikan sekujur bilur yang memiliki

Jackson.

tak ada seorang pun yang mampu.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: sebuah solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.
2: Nada nada, kasih kita telah lama sunyi tak bersuara.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
1: Yakin?
0: Yakin? Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong.
0: Hah?
1: Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory. Sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya, kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Taulah, aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16.

0: 0855 Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat bukan pilihan nekat.
1: Saatnya kita akan masuki waktu sholat asar untuk wilayah Pindrang dan sekitarnya.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etiket kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindrang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.

0: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru, tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
1: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
2: Apa meminta sama kamu supaya kamu menikah dengan Abi?
1: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
0: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.

0: Tumben, Pak. Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti. Jadi seger. Fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti. Jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi resiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Anda semua, simpatisan Susi ya, yang lagi suka dengan lagu-lagu daerah. Silakan bergabung bersama saya di sini di 081-1413-1066. Buat pencinta lagu-lagu daerah, ada Nasri, selamat sore, halo buat Leman, Aji Eda, Bapak Margianto, Ira Dimajene, selamat sore. Ada yang mau telepon bergabung di sini? Halo.
1: Halo.
0: Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
1: Masih di Pangaparang, Lembang, lagi diguyur. Lagi diguyur hujan sekarang Pangaparang.
0: Lagi
1: diguyur hujan lebat.
0: Oh, di sini terang benderang.
1: Wih, kenapa tidak sama ya?
0: Tidak hujan di sini, panas.
1: Tunggu giliran sebentar malam.
0: Iya, oh iya, biasanya begitu. Kalau hujan besok malam di sini.
1: Lagunya.
0: Lagunya apa?
1: Masih Udani Tendri Bali.
0: Udani Tendri Bali. Oke. Okay, yeah. Iya.
1: Untuk Haji Eda, Ani di Pare, Ima di Selayan,
0: iya.
1: Mama Wati, Emma, Alia, Ina,
0: iya.
1: Bobby, Alex, Albino, siapa lagi yang di orang di Pullman?
0: Iya, siapa itu lagi di banyak jadi situ. Leman, iya kita bisa sebutin.
1: Leman. Siapa lagi?
0: Mama Wati.
1: Yang ya. Yang di
0: belum pi ada.
1: Andreka.
0: Jadi tidak ditahu pi lagi. Iya. Siapa di Andreka Hanto?
1: Ya, di Topeng. Wajo.
0: Iya,
1: siapa
0: pokoknya,
1: lagi?
0: Pokoknya semuanya mau deh. Nasril itu bawa mobil ki. Kalau jam begini.
1: Iya, tapi bisa monitor.
0: Ada median ini masih dibawa-bawa ini kayak di PK Bata. Kalau jam
1: begini. Banyak itu mendengar di mobil salah satu.
0: Iya, pernah juga sedengar ada di mobil
1: sini,
0: truk.
1: Mendengarnya di radio mobil.
0: Di radio mobil bagus memang.
1: Iya, biasa dengar. Para camat itu biasa juga mendengar.
0: Iya, bagus kalau telepon-telepon.
1: Biasanya mendengar di mobil.
0: Iya.
1: Siapa lagi?
0: Siapa lagi?
1: Dan semuanya ya?
0: Semuanya saja, Mi. Udah nanti Bali.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore.
1: Semoga semuanya kabarnya baik-baik.
0: Iya, sehat selalu.
1: Sehat selalu. Selalu mendengarkan radio.
0: Dan selalu setia mendengar radio Susia FM.
1: Mudah-mudahan besok lu satu kapan-kapan saya ke situ.
0: Iya.
1: Bisa lagi bawa.
0: Iya, melo mapak.
1: Masih di bos.
0: Melo kak mapak botik jolo tanggal 10.
1: Oh.
0: Sibuk-sibuk orang di rumahku.
1: Oh, iya.
0: Iya.
1: Selesai dia ke kapan-kapan.
0: Iya.
1: Oke.
0: Oke, Mi.
1: Lebih dan kurangnya mau dimaafkan apa sudah lebat ini karena tidak terdengar.
0: Iya, oke, Mi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aldi Bro di Pangaparang Lembang. Menurut beritanya lagi hujan di sana. Oke, kita lanjut lagi nih. Halo, assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana? Halo. Kecil suaranya. Halo, halo. Siapa di mana ini? Leman di Pullman. Ini kurang-kurang bagus ini. Iya, oke, Leman di Pullman. Iya, halo. Lanjut, Mi.
2: Iya. Maksudnya halo. Duda.
0: Iya.
2: Iya. baru lewat tadi ada Lipo, juga Pak Emet, juga ada Bobby, juga siapa lagi ada Ira di Majene. Nah, siapa lagi ada juga Sida, ada Antoni Turi, Arma, ada juga Bidal, ada juga Jin, ada juga Jamal di Jamal, Jamal ada juga siapa lagi?
0: Iya, siapa lagi?
2: Ah, Mawati. Ah, siapa lagi ada juga? Ada nama juga. Ah, ada Mulana. Ah, berbos semuanya bertempat kecuali.
0: Iya, semuanya mah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Leman di Polman, terima kasih. Kita lanjut lagi nih. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan
3: Eda di Rajang.
0: Haji Eda di Rajang. Lanjut Mi Haji Eda. Lagunya apa Haji Eda?
3: Balolipa.
0: Balolipa. Oke.
3: Untuk bro di Samaparang.

0: Ni sopeng amat ya ni. Jaya. Iye. Ya, siapa lagi? Iye. Iya. Iya. Oke, Mi Haji Eda, terima kasih. Haji Eda di Rajang. Untuk Anda semua nih, selamat terhibur. Kita langsung aja dengar lagunya dulu nih. Udah Niten Ribali. Lepas itu ada lagunya Balolipa dan lagu Janda Duda.
1: Satu lagu dari saya.

Iya, lambat itu Elokelona Sila Surang, lagunya sudah berlalu tadi Udani Tendri Bali. Ada juga lagunya Balolipa dan Janda Duda dari Amir Sam. Untuk Aldi Bro, Haji Eda, ada Leman di Paul Man, terima kasih. Lagu berikut ini dari Wati Haruna nih, mau lagunya. Nah, apa ini? Naatie Mapoji. Selamat kita terhibur.

0: Naatie Mapoji, lagunya buat Kak Ros. Selamat sore di Barat Kota. Selamat terhibur selalu. Kita lanjut aja nih buat yang berikut yang pengen telpon, boleh telpon lagi. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Haji Sisa.
0: Iya, Bapak Margianto. Oke, Mi.
1: Idi Kutajang.
0: Idi Utajang, oke, Mi.
1: Idi Kutajang.
0: Iya, oke, lanjut aja.
1: Haji Eja, tadi saya dari Lembang, Mbak Gisa singgah.
0: Iya.
1: Haji Rana. Haji Dale di Simpang Lima.
0: Iya, Haji Dale.
1: Bunda Maria. Leman di Pangapara. Atau di Duri, kemarin saya dari Duri.
0: Dari Bungi. Iya.
1: Di Pasar Sayur.
0: Di Pasar, iya.
1: Sama Yani di Topeng, oke.
0: Jadi
1: terima kasih banyak
0: okay.
1: Untuk bergabung ini. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapak Margianto, terima kasih. Halo juga untuk Judar. Ada Gilang Bahar, selamat sore. Lanjut lagi kita ini. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Siapa-siapa di mana nih? Ih, kayaknya gak nyambung ini. Ya, untuk Bapak Margianto, kita langsung aja dengar lagunya Idi Utajang.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.
4: Ya, gimana nih simpatisan Susia? Lagunya Idi Utajeng untuk Bapak Margianto. Ada juga Wati Haruna. Nih nanya-nanya nih jam berapa pulang. Emang mau dikasih oleh-oleh ya? Oke, selamat terhibur buat Asni, halo juga Ibu Samsinar, selamat sore. Saya terima telepon lagi nih, halo. Assalamualaikum. Halo, halo. Halo, halo, assalamualaikum. Siapa di mana? Halo. Waalaikumsalam, dengan siapa ini? Mama Lia, Nur Lia. Iya, oke, okay, di Polman, di Polman. Iya. Oke, okay, dari Polman lanjut Mi Polman. Lagunya apa? Halo, lagunya? Oh, apa? Apa? Lagu Mandari. Iya. Oke, okay, salam-salam dulu buat siapa? Halo. Hujan kah di situ? Soalnya ini kurang bagus didengarin. Iya, Mama Nur Lia ya. Halo. Tidak bagus jaringannya. Saya juga tidak jelas Nur Lia atau Mama Wati atau lagunya Bitung Pembawa Allo. Tidak jelas. Iya, untuk Wati Haruna alias Kak Ros. Nanti ya kalau aku mau pulang tak chat dulu. Oke deh, kita lanjut lagi. Untuk berikut siapa lagi mau telepon ini? Boleh telepon di 081-1413-1066. Aldi bro yang di kampungnya sudah hujan. Halo juga buat Nasri yang lagi melintas di Pinrang. Selamat sore. Darmawati Damis di Batas Kota. Lagunya juga saya hiburkan untuk Ani di Pare, ada Putri, ada Tio, selamat sore. Kadaria di Samparaja Selatan, Hermawati di Carawali. Halo Hanisa di Kampung Guru, selamat sore. Apa kabar semuanya nih, alumni SPG Pare-Pare, selamat sore semuanya. Kita dengar lagunya dulu nih, simpatisan Susi ya, Bujung Meti. Oh bukan itu ya, ini lagunya nih, buat lagu Mandar nih yang tadi telpon. Bitoing Pembawa Allo, kalau gak salah Nurlia atau Mama Wati, ini lagunya nih.

0: Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
1: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.
2: Ya, kita lanjut lagi nih simpatisan Susi ya. Saat ini sudah pukul 17 lebih 10 menit. Selamat sore buat Aji Eda di Rajang. Halo juga Mama Wati, ada Leman. Halo Aldi Bro, Anto Diduri. Juga untuk Ani Dipare. Siapa lagi nih? Kita jumpai dulu ya. Buat Sultan, Anaska, Bobby, selamat sore semuanya. Ada Kak Ros juga, apa kabarnya? Juga ada Pak Margianto, selamat sore juga, selamat terhibur. Ada Bu Nur Lela Sam di Pare-Pare. Iya, terus ada Judar di Jalan Bandang, Aji Japri. Ada Bahar Gilang, selamat sore juga. Ya, oke, untuk Anda semua nih kita dengar lagunya. Lagu yang berikut ini judulnya Bujung Meti. Andi Mas Topik, selamat sore. Ada Pak Bahrun, apa kabarnya?

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

tuh lagunya, Mu Lasai Alemu. Sekarang kita dengar lagu dari Armandian Rusanda. Selamat sore buat Nasri yang lagi melintas di Pindrang. Selamat terhibur dengan lagunya. Buat Aldi bro yang di rumah saja, selamat monitor dan semuanya saja simpatisan Susi ya.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih disini?
2: Mungkin ini yang namanya jodoh.
4: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.
5: Ya, gimana nih simpatisan Susi ya? Pukul 17:35. Lagu yang saya siapkan buat kamu nih. Apa ini? Lagu Makassar. Judulnya Boleh Makam Masalasa. Selamat terhibur untuk Anda semua sekaligus. Saya Mbak Susan segera pamit. Terima kasih dan wassalam.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.
1: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pinrang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
2: Saatnya kita akan masuki waktu sholat maghrib untuk wilayah Pinrang dan sekitarnya.

Katakanlah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku dalam setiap peribadahan. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan ayat yang mulia ini menjatuhkan hukuman kepada orang yang mengaku mencintai Allah Ta'ala, namun ia tidak mau mengikuti jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan memvonisnya sebagai orang yang berdusta dalam pengakuannya sebelum dia benar-benar mengikuti syariat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam seluruh perbuatan dan perkataannya.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib dan ikuti acara selanjutnya.
2: Dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
3: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
4: Minuman teh kesehatan Besti isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi 085-255-744-001.
5: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
6: Elo-elo, si Akang pagi-pagi menisu dari depan radio. Lagi ngapain, Akang?
7: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon maning.
6: Dasar.
7: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
6: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
7: Tentu.
6: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
7: Weruh-weruhan si teteh mah. Teteh, kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
8: Di radio, aku dengar.
9: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
10: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين

أما بعد علينا طلب منك pejabat yang mewakili Bupati Pindrang, hadirin hadirat yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu, yang insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Riolode napa nakipat terui hikmah maulita rilalenna kesempatan malek biewe untuk lebih abbarakakna launi mai lebi riolo bacangiwi suratul Fatihah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duai topa jajiata ia maneng sininna guru-guru ta ia purai pak guru ki nenia didik ki nenia sininna topan ritata semua ulama dimanapun mereka berada. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. حاضرين معاشر المسلمين رحمكم الله. Bergembira dengan kedatangan bulan suci Ramadan itu perlu. Saya ulangi, bergembira dengan kedatangan bulan suci Ramadan itu perlu. Tapi sebenarnya

bulan Rabiul Awal. Dek gaga baraka na Isra Miraj'e. Benne dek gaga baraka na Rabiul Awal. Dek na turung ayae ikra bismi rabbik. Benne dek gaga baraka na Rabiul Awal. Pertanyaan, agaro baraka na ulan Rabiul Awal. Dek gaga lain sangga diajajingenna Nabi kem Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan, tege monro butinna maka dade gaga baraka na ulen ramalang benne de gaga baraka na ulen Rabiul Awal. Pape balinna de panari jajian nabita engkamemen na ulen ramalang. Apa kulingi? Dek panari jajian nabita engkamemen na ulen ramalang. Nekia puang Allahu Ta'ala ia manina poompoi alek birenna ulen ramalang pura maniri jajian nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu berarti parelluki mario rennu nasabah ompo kena ulen Rabiul Awal. Gangkana taparajai ka dampeng. Maka dai puang Allahu Subhanahu wa Ta'ala rilalenna akoram marajai. Kul bi fadlillahi wa bi rahmati fabidzalika falyafrahu. Maka de puang Allahu Ta'ala kul sampaikan kepada mereka semua bifadlillah nasaba engkangenna pak berena puang Allahu Ta'ala wa birahmati nenya nasaba engkangenna pamasena puang Allahu Ta'ala fabidzalika falyafrahu si bole-bole nalalo pada mariornu. Maka defong Allahu Ta'ala karena adanya karunia Allah dan karena adanya rahmat Allah, fabidzalika falyafrahu, semestinya mereka semua bergembira. Ia rodendre ayae nasuro ki mario rennu nasaba engkangen napamasena puangi. Ayat ini menyuruh kita bergembira karena adanya rahmat Allah. Dan salah satu rahmat Allah yang paling besar adalah kelahiran Nabi Muhammad. Nasuroki pongala ta'ala mariorennu nasaba engkangenna pammasena. Sementara pammase kamina maraja ia engkaina werengi puange ia naritu ajajingenna nabita. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. De nariutusukku Muhammad sangadinna mancaji pammase lorisininna alangi. Berarti ajajingenna nabita pammase nanasuro ki pongala ta'ala mariorennu nasaba engkangenna pammasena. Sehingga samanna elo ima keda pongala ta'ala bergembiralah kalian dengan kelahiran Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad adalah rahmat dari Allah. Nekia Fongala ta'ala nasuroki mariorennu nekia de napuadangi makedeyage carana mariorennu. Saya ulangi, Allah menyuruh kita bergembira, tapi Allah tidak menjelaskan bagaimana caranya bergembira. Pertanyaan, agaro kira-kira hikmana? Maka de penjelasan atau panritata itu merupakan isyarat. Silahkan bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad, tapi bagaimana caranya? Itu dikembalikan kepada masing-masing orang sesuai situasi dan kondisinya.
yanatu sabana.

Wedi jaji. Si salai gayana to penrang emam molu. Si bawa gayana to mangkoso emam molu. Wedi jaji. Si salai gayana ogi emam molu. Si bawa gayana jawa emam molu. Wedi jaji. Si salai gayana Indonesia emam molu. Si bawa gayana ara emam molu. Pertanyaan mengapa berbeda? Jawabannya, karena Allah menyuruh kita bergembira, tapi tidak menjelaskan bagaimana caranya bergembira, sehingga cara itu dikembalikan kepada masing-masing orang sesuai dengan situasi dan budayanya masing-masing. Gangkan alhamdulillah, tatalek pura otieri tengana masih jie. Pura ni silaga-laga anak ta. Neki ata farajeka dampem. Alhamdulillah anana emen re aseng. Neka de na cek de tomato silaga-laga tu. Gangkana biasa kak mak bonga-bonga. Maka da kak nareko anak-anak kedo tomato malek bi yaro. Tapi nareko tomato kedo anak-anak maka lalengi yaro. Uba kulingi ku anak-anak kedo tomatoa malebi yaro tapi nareko tomatoa kedo anak-anak maka lalengir. Hadirin yang dimuliakan Allah, taparajeka dampe reweki mites pandue. Ternyata tema yang diangkat pada peringatan Maulid kali ini adalah mewujudkan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya gai carana padupai pappojitta ri nabita. Nareko iya he maelo ibicara mae gaweddi ngirampe. Nareko pappojitta ri nabita maelo ribicara mae gaweddi ngirampe. Neki ari lalenna kesempatan ngewe mama daini nareko dua na urampe. Tiga yaro. Pertama, tapak dupai pappojitta ri nabita. Buktikan cinta kita kepada nabi dengan cara man ahabba syai'a aksara min zikri. Nigi-nigi mappojiri sedie sewa-sewa pasti malewe-lewe narampe. Siapa yang mencintai sesuatu, maka pasti dia sering-sering menyebutnya. Aga betuana ya roh, tapak dupai pappojitta ri nabita dengan cara tataroi maega salawatta ri nabikke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Upakulingi tapak dupai pappojitta ri nabita nasabak tataroi mega salawatta ri nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taparajeka dampen nareko salawa melo ribicara megalade ayak naniahat desa wedding irampe. Nareko salawa melo ribicara maega dalele wedding irampe. Neki ari lalenna kesempatan ngewe se dina aya urampe. Aga yaro. Makkedai kesimpulanna. Salawae ri nabita masoro lebbi'i naya sujudna maleka ri nabi Adam. Upa kulingi salawae ri nabita masoro lebbi'i naya sujudna maleka eri nabi Adam. Pertanyaan tege monrobutina. Puang Allahu subhanahu wa ta'ala nasuroi maleka e sujud ri nabi Adam. Tapi ternyata puang Allahu ta'ala dek nasuroi maleka e sujud ri nabi ta. Padahal narekotoma pikiri nareko sujui maleka eri nabi Adam
semestinna sujud toi malaika eri nabita. Nasabak nabita sayyidul anbiya iwal mursalin pangulunna isininna nabiyenan niya suroi. Nareko sujud i malaika eri nabi Adam. Semestinna malaika es sujud toi eri nabita. Tapi kenyataan makdupa Allah menyuruh malaikat sujud kepada Nabi Adam, tapi Allah tidak menyuruh malaikat sujud kepada Nabi Muhammad. Pertanyaan aga sabakna, makedai topan ritata, sengaja puang Allah Ta'ala dekna sure sujud malaika eri Nabi Adam. Sengaja puang Allah Ta'ala dekna suroi malaika es sujud ri nabita. Nasabab puang Allah Ta'ala nasuroi malaika e pugau amala lau ri nabita. Masoro lebih pinaya sujud na malaika eri Nabi Adam. Pertanyaan amala aga ya roh. Dek gagalai sanga di isuroi malaika e masalawa ri nabita. Berarti salawae rinabita masoro lebbi'i naiya sujud na malekae rinabi Adam. Ayatnya mana? Puang Allahu Ta'ala riwetunna nasuro malekae sujud rinabi Adam. Maka defong Allahu Ta'ala wa izkulna lil malaikatis juduli Adama fasajadu. Maka defong Allahu Ta'ala ingerangi riwet tunna maka defong Allahu Ta'ala lauri malaika e usjuduli Adama pada sujud kotumenna lauri Nabi Adam fasajadu pada maka sujud sujuren ni malaika e sujud i malaika e tapi dekna sujud puang Allahu Ta'ala. Tapi si senari suro malaika e masalawa rinabita isuroi malaika e masalawa rinabita maka defong Allahu Ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Nama jepunna pong Allahu Ta'ala nenia malaikatna pada masalawa maneng rinabita. Malaika e isuro sujud ri Nabi Adam pada sujud malaikae tapi dekna sujud pong Allahu Ta'ala. Sementara salawae ri nabita isuroi malaikae masalawa ri nabita tapi sebelum masalawa malaikae pong Allah Ta'ala lebih riolo masalawa ri nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua butina maka da malebbi isalawa eri nabita ibandingkan isujudna malaika eri Nabi Adam. Riwetunna puang Allahu Ta'ala nasuro malaika emat sujud ri Nabi Adam maka defong Allahu Ta'ala wa izkulna lil malaikatis juduli Adama fasajadu ingerangi. Riwetunna maka dafong Allahu Ta'ala lauri malaikae usjuduli Adama pada sujud kotumenan ri Nabi Adam fasajadu pada maka sujud sujuren ni malaikae. Ia roria senge sajadu risesena bahasa arae. Ia ro idik purai ma pesantren tentu madecen ripahanna yahe. Ia tu ria sengi sajadu, ria sengi fi'lum madi. Sajadu, ria sengi fi'lum madi. Dari kata sajada-sajada, sajadu. Ini di pesantrennya ya apalah ya roh. Fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna fa'alta fa'altuma fa'altum. Fa'alti fa'altuma fa'altunna fa'altu fa'alna. Nah apalah anak-anak takku pesantrennya ya roh. Sajada sajada sajadu. Ia ro sajadu betuan na fi'lum madi. Ya senge fi'lum madi majello iri makedanna pura ni makdupa. Sehingga fa sajadu
betuanna pada purani sujuk malekae. Pada purani sujuk malekae berarti makukwange deknana sujuk malekae. Sementara salawae rinabita maka defong Allah Ta'ala inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ia rori yasengi yusalluna fi'lum mudari. Yasengi fi'lum mudari mak jello irigau engkana mak dupai maku kuange nenia mak dupa toi mati. Betuanna ada fong Allah Ta'ala nenia malekakna si mataman nenung masalawa lori nabitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti dengan demikian malebi'i salawa eri nabitta ibandingkan sujudna malekae lori nabi Adam. Karenanya tapak dupai papojit tari nabitta dengan cara tataroi mega salawatta rinabikum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gangkana taparajeka dampeng waktu tak masih kola di Mesir. Ketika di Mesir engka salah sedi andre guruta riaseng Syekh Ibrahim Al-Hudhud engkai hadere mapakulia. Kebetulan ia rawatue materi perkuliahanna mengenai hak desa, hak desa nasalawae. Narampai andre guruta maka da engka hak desa na nabi tarampai engka sahaba loka makuta nari nabita maka da ya Rasulullah amma assalamu alaika faqad arafna esurona fong Allahu Ta'ala ian namua mak bereselengir yalemu iris seni maka de sabae nama jepun nama bereselengir yalemu iris seni fakaifa nusalli alaika lalu yagai carana masalawa rialemu. Makutane sahabat emak dia gay cara nama salawat rialemu mameko inabita. Tidak lama kemudian nakai ulunna nabita menre natapa makedai nabita nareko elok koma salawat rialeku kulu baca laloi. Makedai nabita ku elok koma salawat rialeku kulu baca laloi. Sepakat topan ritata maka da iya nahe salawat kami nam malebi nasabak nabita langsu pak guruki maka da topan ritata iya nahe salawat kami nam malebi nasabak nabita langsu pak guruki. Pertanyaan maraga na bacana ya rosalawai tapada jeka dampeng tapada cengi mi engkalingana we kasih semi elo ubaca. Nama kede nabita kuelo koma salawa rialeku kulu baca laloi. Makede salawae Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya pala mana ni kapan nekia selesai andre guru tak menjelaskan waka ilimaku menre natapa makutana kak makedaya syekh elok kak makutana. Maka de andre guru Syekh Ibrahim Al-Hudhud silahkan. Gangkana mete kak makedaya Syekh. Yang mana benar. Tegae tujuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya rega Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Maka de pakutanaku yang mana benar. Pakai Sayyidina atau tidak pakai Sayyidina.
tapana balika si Ibrahim al-Hudhud makeda salai pakutanam. Makede pakutanaku yang mana benar? Tapa makede salai pakutanam. Pertanyaan magina salah. Makede yang regrutan areko makutanaku makede yang mana benar? Tegai tujuh berarti engka salah. Padahal tujuh mana mua. Artinya apa? Yang pakai Sayyidina oke. Okay. Yang tidak pakai Sayyidina juga oke. Okay. Tapi mak beri penjelasan guruta. Iza kulta. Sikesik kesina ajak muak kutana makeda tegai tujuh. Tapi aku tana ko makeda tegai malebi. Yang mana afdal? Gangkana uputara ipak kutanaku. Kuma pakitu pale she yang mana lebih afdal? Tapa makede she Ibrahim al-Hudhud. Iza kulta. Nareko masalawakku. Namu baca imakeda Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Betuan adek gaga kata-kata Sayyidina. Makede andre gurutta fakada akhazta bilittiba. Itu berarti maka coe kori nabita. Nasabak nabita suruki. Wa iza kulta. Iyan namua nareko masalawako. Namu baca makada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Betuana itambai yang ikata Sayyidina. Makade andre guruta fakadil tazamtal adab. Itu berarti makyade konennya mapaka lebih kori nabita. Tapa makada si andre guruta alitiba uduna adabin jafa. Maka coe ki rinabita nadega aga pangaderenna makurangang ke iasenna. Aga betuana ya roh idik manipahang. Gangkana taparajeka dampeng. Itu berarti engka guru maraja kuhi. Aga ya roh. Paralluki maka coe. Tapi ia panama lebih akka coe renge. Nareko nasibawewi pangadereng. Wakulingi parelluki makkacoe. Tapi ia panama lebih akkacoe renge. Nareko nasibawewi pangadereng. Artinya apa? Tidak cukup sebatas ilmu, tapi perlu adab dan akhlak. Gangkana biasa urampe, beragama itu perlu, tetapi beragama yang mulia apabila disertai adab dan akhlak. Walaki contoh. Idi orwaneme. Orwaneme. Nareko masempajaki. Engka orwane masempajang. Nareko mak baju lalem mi bawang. Baju dalam napake. Hanya baju dalam. Plus masularak lampe. Baju singlet, kemudian masularak lampe imas sempajang. InsyaAllah, esa sempajana. Aga sabakna, karena sudah menutup aurat. Maka cuek ni aro, karena sudah menutup aurat. Nasabak, uretna orwanewe. Sepanjang bacaan kami, uretna orwanewe dua pendapat. Engka makeda, uretna orwanewe. Mapamula posi letu utu. Mapamula posi na letu utu na. Tapi engkato pendapat rampe. Makeda urek na orwanewe. Dek na pamula utu. Dek na pamula posi letu utu. Tapi urek na orwanewe ia naritu. Sewa-sewa. Ia engkeri pallawangan na posi na na utu na. Pertanyaan aga ya roh. Pape balina ya roh. Sehingga nareko engka orwane mas sempajang hanya menggunakan baju dalam dan celana panjang. InsyaAllah esa sempajan. Mengapa? Karena sudah menutup aurat. Tapi tafarajeka dampun. Nareko imanna masih jita. Taruhlah misalnya Ustaz Mursalin. Apalun imang kosok. Mapas sempaja subuh misalnya.
Nah ternyata gayana wetu nama pas sempajang mak baju kaos mi naena pamasulara lampe dek topa na songkok nama pas sempajang insyaallah essa sempajak bere jamae. Tapi saya yakin upana upana makiro kedo nama pas sempajang selesai bere jamae rapat dadakang ipanitiae membicarakan penggantian imam. Aga sabakna nasabak mengamalkan agama tidak disertai adab dan akhlak. Ekuni heparlunna pangaderengi. Gangkana taparajeka dampeng. Mohon maaf, alhamdulillah dua telu anak-anak tak hadir. Sekalipun mega ni mesu. Taparajeka dampeng. Tanggungjawab tak maneng idik tomatuwewe. Tanggungjawab tak maneng idik tomatuwewe. Untuk didi'i anak tak sibau madeceng. Tadi di'i anak tak ajak napak disengen nami bawang irita. Tapi tadi di'i anak tak meloi iperhatikan agamana nenia pangaderna. Nasabak yak ketorengi matandre amai sikolana lan lenye ipangaderna. Itulah sebabnya taparajeka dampeng. Rilalenna ayakna akorange. Wahyu pertama. Ayat mula-mula natarimai nabita ia naritu ikra. Surah Al-Alaq. Ikra parentah mak baca. Ikra bismi rabbik. Ikra wa rabbukal akram. Parentah mak baca. Tapi ternyata capakna ikra. Ayat terakhir dari surah Al-Alaq capakna ikra maka dai wasjud waqtariba sujudlah dan dekatlah kepada Allah. Coba kulingi ayat pertama ikra parenta mak baca. Ayat terakhir maka dai wasjud waqtariba sujudlah dan dekatlah kepada Allah. Parenta untuk sujud ripong Allah Taala. Pertanyaan agar kira-kira hubunganna pamulanna ikra si bawah capakna ikra pamulanna parenta mak baca tapi capakna parenta untuk sujud ripong Allah Taala samanna elo imak kedah pong Allah Taala abbacaki nata tambah pak disengeta tapi pak disengem mak barakae pak disengem malebie ia naritu pak disengeng ia mantara eki suju ripuang Allah Ta'ala. Gangkana tomatoaku ia mana. Tapa sikolai anak tak. Tabiayai pendidikanna anak tak. Tapi ajak napak disengen nami bawang iperhatikan. Tapi yang tak kalah penting. Tali tutui laloi agamana. Nenia pangaderenna wijata. Nasabak yak ketorengi. Lutu amani suratna pangempange. Laba amma ni galunge ipake mongkosori wisikolana anata tapi si senna sarjana ternyata rewe ipak bebek-bebek itomatoan. Laba amma ni galunge laba amma ni pangempange untuk mongkosori wisikolana anata tapi ternyata si senna sarjana dek munahaneng kana suju ripuang Allah Ta'ala. Saya kira inilah pesan pertama pada malam ini. Tapak dupai papojit tari nabita dengan cara tataroi mega salawat tak rinabita tapi engka guru maraja ia patu nama lebih makke agamae nareko engka ngetak makke agama nasibawewi adab dan akhlak nasibawewi pangadera. Yang kedua tapak dupai papojit tari nabita dengan cara engka ngetak maka coe tonge-tongan di nabita. Upa kulingi tapak dupai papojit tari nabita dengan cara maka coe tonge-tongan di nabita. Nasabak makede nabita man ahya sunnati fakad ahabbani. Nigi-nigi tau patuoi salompeku. Nigi-nigi tau patuoi sunnahku.
Nigi nigi tau patuoi ajaraku, betuana nigi nigi tau maka coe rialeku, pakada ahabbani, majepu engkai tu pojika. Waman ahabbani kana ma'i fil jannah, nanigi nigi tau pojika, majepu si bawa kak tu mati, rilale surga pamasena pongala ta'ala. Gangkana taparajeka dampeng, tapak dupai papojit tari nabita, dengan cara maka coe tongen-tongen rinabita. Hanya saja mengenai iahe akka coe renge rinabita, engka ayah parelu mancaji apikiri ke lokari kemana. Maka defong Allah Ta'ala, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Maka dai puang Allah Ta'ala, agi-agi natiwi nabita tatarimai, nannia agi-agi natean nabita tabelaiwi. Upakulingi maka dai puang Allah Ta'ala, wa ma atakumur rasul fakhudhu, apa yang dibawa oleh nabi terima, wa ma nahakum anhu fantahu, tapi apa yang dilarang oleh nabi tinggalkan. Pertanyaan, magiro fong Allah Ta'ala nama kedai agi-agi natean nabita abelaiwi, dena kedai fong Allah Ta'ala agi-agi dek najame nabita ajak mujamai. Wa kulingi maka dek ayae, wa ma nahakum anhu fantahu, yang dilarang oleh nabi tinggalkan, betuana yarona tiangnya nabita ajak lalu mujamai. Magiro nadek nak kedapong Allah Ta'ala agi-agi dek najame nabita ajak mujamai, tapi maka dek agi-agi nak tiang ajak lalu mujamai. Aga betuana maka dek topan ritata itu memberi isyarat yang wajib dihindari, sama sekali tidak boleh dilakukan, adalah yang dilarang oleh nabi. Ia rona tiangnya nabi tadek si senawat dindri jama, tetapi nareko engka gau dek nengkana jamai nabi ta maybe yes maybe no. Betuana wedi jaji ijama, wedi to jaji dek na weding ijama. Lalu yang menjadi tanda tanya, agana ukuranna, maka dai pape balinna to panritata, nareko engka sewa-sewa baru dek nengkana jamai nabita, selama dek mana si salah bicaranna agamai dek nama gagari pak dupa. Tapi nareko engka sewa-sewa dek nengkana jamai nabita, nasi salah bicaranna agamai, ia narodek na weddin ripak dupa. Gangkana walangi contoh, riwetunna nabita, riwetunna nabita, riwetunna pangulutta Abu Bakar As-Siddiq, riwetunna pangulutta Umar bin Khattab, ia rona reko jumai, elo imak juma, si semik batawe. Di masa nabi hanya satu kali azan Jum'at. Wetunna mi mendrek pakatok bay riasek na mimbara emak bere seleng, selesai mak bere seleng tetoni pangulutta Bilal gorangi bange. Hanya satu kali azan. Nekia mate nabita, mendrek Abu Bakar mancaji khalifah, mate Abu Bakar isulewiri pangulutta Umar, mate pangulutta Umar isulewiri pangulutta Uthman. Tapi ternyata riwetunna pangulutta Uthman bin Affan, beliau mengeluarkan kebijakan ipak genna iwek kadua banna jumae. Asan pertama mangobi, asan kedua pertanda khutbah Jumat dimulai. Ternyata wetunna makbere kebijakan pangulutta Uthman, dek gaga sahabat tollai iaro kebijakan. Pertanyaan, magiro nadek gaga tollai, ya rega magiro nabarani pangulutta Uthman
pakangkase digau ia de'e nengkana du pariwettunna nabita. Papebalinna yang dilakukan oleh Utsman menggenapkan azan dua kali memang tidak terjadi di masa Nabi, tapi de'na si salah petunjukna nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia nahi parallu yakkatenni gangkana makkedai kaedana topan ritata. Makkedai kaedana topan ritata. De nayamanenna purae najama nabita waji ijama. De nayamanenna purae najama nabita waji rijama. Nennya de to iamanenna de enengka najame nabita harang ijama. Wa kulingi rumus yahe. De nayamanenna purae najama waji rijama. Nennya de to iya manenna de enang kana jamai harang ijama. Nah sabab kuma kedaki sininna na jamai nabita waji ijama. Berarti mesti malewo-lewo pikmak bene. Nah sabab nabita maega benena. Engka makeda nabita asera benena. Engka tomak keda nabita 10 set di benena. Dua-duanya benar. Yang mengatakan 11 itu benar. Yang mengatakan 9 juga benar. Pertanyaan mengapa benar? Jawabannya, weka 10 set di nabita kawing. Tapi yang mengatakan 9 itu juga benar. Nasabak riwetun namate nabita asrama di benena tuo. Dua istrinya yang lain telah berpulang ke rahmatullah. Berarti dengan demikian malewo mak bene nabita. Nareko mak kedaki sinin nana jamai nabita waji rijama. Mesti poligami patawe. Nah ya apa naje? Apa terkadang matan recinai tapi malopo tau eh? Terkadang matan recinai tapi malopo tau eh? Apa engkau tu mohon maaf ibu-ibuku ia maneng engkau cerita maka dah engkau pasangan suami istri ya robenena na puadangi lake na maka dah daeng na reko eloki mak bene pemes silahkan dek na magaga. Yang penting penuhi tiga syarat maka dia lake na agarondi apa macam-macam cak beru ni lake na alhamdulillah SK poligami sudah ditanda tangani tapi maka dah bene na kueloki mak bene pemes penuhi tiga syarat. Maka de la kena aga ya roh. Maka benena syarat pertama. Na reko eloki mak bene paimang. Istri yang kedua mesti jauh lebih baik agamanya dari saya. Kado kado la kena iya. Mega ku pindrang. Maka de sila kena syarat yang kedua apa? Maka de benena syarat yang kedua. Ku eloki mak bene paimang. Istri yang kedua mesti jauh lebih cantik dari saya. Kado kado si bela kena. Tapa becu sadana makutana syarat yang ketiga de apa? Maka de benena kuelo ki mak bene pe menglangkahi dulu mayatku. Berarti ia ronde dendre rumusna maka da de nayamanenna purae najama nabita waji rijama. Kecuali nareko engka keterangan maka da waji. Sebaliknya makutoro dek naya manenna de eneng kana jame nabita harang ijama. Kecuali nareko engkameto keterangan makeda harang ngiri jama. Makutoni he acara molita. Pongala ta'ala nasuro ki mario renu. Tapi dek na puadangi makeda yage carana. Sehingga inilah gayanya orang tua kita mengekspresikan kegembiraannya. Gangkana idi ogi kuma molu ki pahadere ki telo pahadere ki soko sitongenna belo-belo miaro betuana jaji mua moli enamude gaga telo taparajeka dampe pole ka Malaysia tanggala 10/6 tanggala 10/4 esok kami si usalewi mangkoso loka Kuala Lumpur Malaysia 2 ngeso. Kami si Jumat 1. Hari Sabtu tanggal 10/6 pole Kuala Lumpur lokaki di Tawau Sabah Malaysia selama 6 esona. Sabtu sampai Kamis tanggal 21.
So kami si rewet ni Indonesia, tapi lepang di tarakat dua ngeso. Ia mani urewa, so namani satu labe tanggal 23 September. Pertanyaan, agar tujuan atau loka macene? Loka ki Kuala Lumpur, loka ki Tau, loka ki Tarakan. Ia naritu hadereki undangan na masyarakat ta, hadereki undangan na sompulolota di Malaysia untuk mengisi hikmah maulid kuriaro. Jadi mabela-bela kakak sapa telo. Nekia ternyata kejadian di Malaysia mamolu dek gaga telokna. Di Malaysia mamolu dek gaga pantena. Tapi si senna tama ni tarakan tatale pantenge tatale teloe. Berarti ini dipengaruhi oleh budaya masing-masing. Cuma yang menjadi tanda tanya, magi rotomatoata i di ogi e pakangke telok ku mamolu i. Magi natania sewa-sewa lenge mengapa telur? Jawaban nasi tongenna yang roh budaya semata. Nekia dibalik budaya ada pesan moral. Samanna elok ki baca pak doangen. Pak doangen tania baca. Tapi pak doangen nasabak gauk-gaukeng. Nasabak iya tu pak doangen ngeduan rupa. Engka pak doangen nasabak baca. Engka to pak doangen tania baca. Tapi gauk-gaukeng. Istilah hak desekna tafaul, istilah ogikna senuk-senungeng. Pertanyaan magina atelo sitongenna ya ropak doangeng samanna elo ima kedama muare malebu atelo i atiku tarimai nabita mamuare mapute atelo i atiku macueri wi nabita. Berarti nareko engka atelo talolongeng atunru-tunru ki makacueri nabita. Pakulingi narekongka telok talolongan atau ngetongan ki makacoi rinabita. Nasabak narekok mega atelok talolongan nadek munah tak kacoi rinabita pacaput telok miahe. Ya mana nahe budaya yang dipahami oleh orang tua kita. Tapi salah gayaro papebalinna innamal a'malu binnia. Selama makasimui niyata bismillah. Cuma yang jadi soal, ajak lalo tatare macare pamasiji e. Betuana, ku selesai ni matu acara ta e. Ta upayakan lalo pacingi masiji ta. Nasabah, ini merupakan kewajiban kita semua. Ia rodendre tatale e, makunyi robelo-belona. Tetapi pastinya, selepas itu tanggung jawab ta untuk pacingi manengi. Ia nahe diaseng mengamalkan agama sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ya rodendre rumusna dek naya manenna purai najama nabita wajib rijama. Nenya dek naya manenna dek enengka najame nabita harang ijama. Terakhir hadirin yang dimuliakan Allah. Nareko akka cuerengeri nabita melok ribicara mega wedingi rampe. Nareko akka cuerengeri nabita melok dibicara mega wedingi rampe. Tapi mama deni nareko dua na urampe. Aga ya roh. Engkalalo ki makka cue rinabita. Rigau engkana tapak dupai rialeta dua sifat na nabita. Aga sifat na nabita. Maraja syukuru nenia maraja sabara. Apa kulingi? Nabita maraja syukuru sekaligus maraja sabara. Aga sabakna iya he atuo ngetae kumetomi roma cene. Aku dek napacak diorio mapakapedi atuo ngerilino ya miro duae. Kalau bukan membahagiakan pasti menyedihkan. Karenanya yang membahagiakan dihadapi dengan rasa syukur, yang menyedihkan dihadapi dengan rasa sabar. Nabita maraja syukuru nenia maraja sabara. Ku engka papenyaman nalolongan syukurui. Ku engka susah nalolongan sabarai. Pakulingi engka papenyaman nalolongan syukurui. Engka susah nalolongan sabarai. Upakulingi syukuru sabara, sabara, syukuru. Aga betuana, kungka telok talolonga, syukuruki.
Ku dega agak telok talolonge sabaraki. Ubat kuning. Syukuru sabara. Sabara syukuru. Kungka telok talolonge syukuruki. Ku dega agak telok talolonge sabaraki. Tapi elok kak makutana. Tega romatan re alep birenna. Syukuru ia rega sabara. Rila lenna akorange. Rila lenna akorange makede fongala ta'ala. Inna allaha ma'as sabirin. Fongala ta'ala sibawa ito sakbarae. Dek gaga ayak rampe makeda. Inna allaha ma'as syakirin. Fongala ta'ala sibawa ito sukurue. Agak betul ya. Tapak diolo isak barata. Naya sukuruta. Akung kailolonga sukuruki. Aku lepai pale-pale kui di sabaraki. Apa bata-bata ka iya eh? Maka dan kata omak armatu ulolong. Neki ala kulihal. Engkamana ngihadere rilalen na yewenni eh? Dek gagalain akata. Sanga dielok ki maka coek tongan-tongan di nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekirah. Mama deni iaro irampe rilalena kesempatan malebi ewe mamuare napak barakat manangi fong Allahu subhanahu wa ta'ala. Sebelum ututu ia heceramata makedai adanna andre guruta tapak dupangangi puang Allahu ta'ala tepekta nanapak dupangangi puang Allahu ta'ala pammasena. Upa kulingi. Tapak dupangangi puang Allahu ta'ala tepuk tak. Nanapak dupangangi puang Allahu ta'ala pamasena. Salah sedi ak dupana tepe'e. Ia naritu ia ngerangi sukuruki widale'e. Upa kulingi. Salah sedi tanra ipak dupa tepuk tak. Ia naritu yang ngerangi sukuruki dalle'e. Termasuk sukuruki waramparange. Sukuruki waramparange. Nasaba engka ngeta maseke masideka nenia berinfak. Ajak tatajengi ale tak sogi. Napa eloki masideka. Tapi asideka ki. Barak kuaga napasogi ki puang Allahu ta'ala. Pak doanga maka singe. Dek nak kedae puang tawiringa waramparam maega. Tapi pak doanga maka singe. Maka dee puang tapancajika tau wajib maseke. Upa kulingi. Pak doanga maka singe. Dek nak kedae puang. Tawirenga warampara maega. Tapi pak doangem maka singe maka dey e puang. Tapan caji ka tau waji maseke. Nah sabak ku maka dey pak doangem e puang. Tawirenga warampara maega. Nawirengam maki warampara maega. Naya lupai maseke. Gangkan na pak doangem ta maka dey e puang. Tawirenga tapan caji lalo ka tau waji maseke. Nasabak nareko na pancaji ki to wajib maseke. Itu berarti nawirengi warampara maega. Alhamdulillah. Engke hadirik to malebita. Ketua Basnas Kabupaten Pindrang. Mamuare. Wedingi pada sukuruki widaleta. Sukuruki waramparata. Rigau engkana. Ipesu isekena. Na ipacin rolewi. Nasabak siagai egana. Pasti dekata. Dek narianga ki pas sempajang. Dek narianga ki pas sempajang. Nareko sempaja sunnah mi bawang itaro maega. Nadek nama dece sempaja perlue. Ia pa narianga ki pas sempajang. Kuma dece ngi sempaja lima wetuta. Nainapa ipacin rolai nasabak siage egana sempaja sunnata. Makutoni ro akacuangenge. Dek nariangga ki to malabo. Dek nariangga ki to makacua.
Nareko pasidek kami rita romaega nade naripasuk sekee. Nasaba iya ro pasidekai sunnah sekee waji. Iya panariangga ki tomalabo nania tomakacoa. Nareko ipesu ilek biriolo seketa. Nae napa ipa cinrolai. Nasaba siage egana pasidekata. Iya narodendre irampe tapak dupai tepeta. Na napak dupangangi pammase na puangi. Sekira ya narosempa urampe rila lenna kesempatan malebi ewe mamuare napak baraka ki fongallahu ta'ala. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا وتفرقنا من بعده تفرقا مرحوما معصوما اللهم اجمعنا بمن تحب ووفقنا لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa billahi at-tawfiq wa da'watu wal irsyad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Imam At-Tirmizi dan Al-Hakim meriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu ayastajiballahu lahu indas syada'idi wal karbi, falyuksir du'a fil rakha'i." Barang siapa yang suka Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doanya pada saat-saat sempit dan kesulitan, maka hendaklah ia banyak-banyak berdoa pada saat-saat ia lapang.

haji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua, Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

Ada saatnya kita tak berharap banyak dalam kehidupan ini. Ada pula saatnya kita seakan tak bisa lepas dari indahnya kehidupan. Tak ada yang bisa memastikan kapan jiwa dan raga ini masih bersatu menuntun perilaku kita. Andaikan waktu itu sebuah lembaran yang terbang bebas di angkasa. Semua insan kan menggapai dan memilahnya, mencari dan mencari torehan asa yang membanggakan. Tapi semuanya hitam kelam. Masa yang telah pergi hanya mampu untuk dikenang dengan senyum dan tangis. Simpatisan Susia, ada saatnya kita akan terpisah dari semua kesenangan dan kesedihan. Genggamlah harap dan asa itu, hadapkan ke pajar yang menyingsing. Pastikan hari esok akan lebih baik dari hari ini. Kini tibalah saatnya 106,6 Susi FM akan menghilang dari indera dengar kita. Segala harapan tercipta, semoga kebersamaan sepanjang hari ini menorehkan gempita kegembiraan. Esok terpatri janji bagai mentari akan datang di ufuk timur, bahwa kami 106,6 Susi FM kembali hadir dengan beragam program kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalamualaikum.

Ayye yewe sare kuam mengi di atas na pungala taala nari aja pui to ngato nga make diterima ni garo toba ku ya ari kana pekoga yene pakutanana seisanna ande gurutta make de halia ariful abdu iza taba anna taubatahu kubilat amruddat naissa garo atai nari kotoba i majep kutoba ni terima ya ari kana ditolak. Maka dia ada guru ta'ala ahkum fi zalik dewa petu bicara ni rekwiro dewi sengi ma petu bicara ni maka dia terima kan tobak na to tobak ya ni kan ade naiyakya nasem punewi tanda-tanda lidalika alamat naiyakya ka tanda-tanda ni kita terima tobak na tawih. Siapa tanda-tandana? Sittatun anna tanda-tandana. Akan tandana dari kita terima coba anda tahu. Pertama-tama, ayyara nafsahu gaira ma'sumatin minal ma'siyah. Majabu si mata naite alena dena lepok pole di dosa. Tepaja mite alena maka dede si mata nancap kiriya senge adorakang dena to lepe pole dia senge adorakang upano panang katau naita ni alena mapaci eto madosa ya tu to madosa naya kian nareko naita alena si dia tau maka dari ina dena to lepe ye si mata madosa ki iwe si mata madoraka ki ye na tu te tarima tanre ti tarima na toba na toma pakuang itu nasaba si mata dia tepajan itu toba na ya tu pandra se tawe na reko angka nasa dosa dek nama gaga dek nama gaga na ciko ciko ami te maka dek ta nama gaga dek ta nama gaga na toki mi bunga na tawe na dek nele maka dek ta nama gaga pak dek ta nasiaga dek nakule macai dia nak di midi mapetuang bicara yero na sabak hukum na pungala ta'ala dia nak di makara dek nama gaga nasa nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya malak da'e wa kita warari umatku dosa dosa tacik dek cien dek si buruk pulung eh tacik dek si buruk pulung iya dek enak kanila adam pegang ni na sabak maka dek tanah magaga dek tanah magaga gangkana si buruk pulung gangkana malunggu iya raga sana dosa tacik dek cien dek na dek enak kanila adam perikungan lah ta'ala na sabak dek na pumagaga ni saya sani tanra ia dari itu ayyara nafsahu gaira ma'sumatin minal ma'siyah majapu naiti alena najapui alena temalinoi boleh ya sengai ma'siyah ya seng adorakang narekotan naiti ditawai alena dikna lepak boleh ya sengai adorakang siti najan itu si mata malak daman nini malak dek ni mati ke nasabai cak salah cek dek kia tamaki goroh salah cek dek yewe lolong ki dosa ayah naru sabakna nancaji na rekwero tau makuang ero ya naritu tau manini laur pengalah ta'ala maka duana ya rafi kalbihil farah gaiban wal huznu syahidan ya rafi kalbi al farah najapwiri lalanna atinna rio malindrum angka rio malindrum risesena pungala ta'ala riangkane mitau ri pungala riga ongkana riwerene ri pungala ta'ala pamase milau toba ri pungala ta'ala na sabab maka toto rejing nareko tomelo milau toba na de gagah pangindri ngari pungala ta'ala untuk milau toba ya ri milau adampeng biasa melo mi milau milau adampeng melo mi toba milau mi toba na iyer toba tongenge budi jaji dek panangkan na pugau eh jaji upano pananai tani rilalanna atinna alfarah rio ghaiba malinrum betan atinna minare komario dek nang kana talle rio na sagadi na kumi rilalanna atinna mundur rio wal huznu syahidan nania nare komasare syahidan talle nare komasare betan masara boleh di dosan

Nareko madose irita masara, irita manenang, irita marasarugi. Nai yakin nareko miloto bayri pungala taala, nana jepia le nama kena tarima pungala taala, denang kana pita pitani marandu nasaba itarimane toba nari pungala taala. Ayero maka duana. Kemudian maka teluna tandrani tarima toba na totoba yaitu bikurbi ahli al-khairi wa yubaidu ahli al-sharri. Bikurbi ahli al-khairi nasabak maka wiknai lauri decengi maka wiknai lauri topunai deceng wa yubaidu ahli al-sharri nannya nabilai tau si mata pukuk eja ya kau kata si mata pukuk deceng mencawik-cawik kau. Ya ko kata pugau ja nabele-bele. Nama babele miman ni. Aga sabana nabele khaufan minal wuqufi fil khaufan minal wuqufi fil ma'siyah nai tau i tatappa pole le dorakan. Jadi nas Nabi Tamasallam tare na pile-pile tau ni gawa di newa masahaba. Aja sambara ne masahaba. Nasaban pakatulu-tulu ki tumatu. Napakatulu-tulu ki. Falyandur ahadukum may yukhalil tare na pikiri-pikiri kita we tare na tanga-tanga tawe tare na pile-pile tawe may yukhalil ni ko di newa masahaba pa ya ko pa boto newa masahaba si kura-kura na makre tawe sahabat na lanu ya ko parino newa masahaba makre sahabat na je tu yan na mo man makanjak mo na tetapi si bawaan ni parinungi si bawaan ni pangai si bawaan na ye si bawaan na ye ya ko si bawa to pandri te makwa si bawaan na tu buruta. Namo mani kapang kaje de pangapangana nakal si bala ande guruta nunna tu guruta kapang katoje de anunna malada pangaruna malada pangaruna aja gi na rimakuanna na ro na tare na tanga tanga tawe ni ga wadi ne si bawa ji sei sei tanra itari mana doa agan toba na to toba yan narek ko na puji ni mewi si bawa to makanja kanja yang pena makanja kanja si pana. Nah iya kan nareko, napoji mewi si bawa to masalah ampewe, napoji mewi si bawa to masalah kedoe, sahabat ni tu nari tanre si dia tahu dek nari terima to bana. Nah sahabat dia tu napa aja? Iya kusi mata si adon ramu bi tahu masalah kedoe, masalah TKE, masalah nawa-nawae, masalah tu ni tu. Si dekik si kurang-kurang nawa dikit naga sana napa kabilin piling napa ngarui. Yang narekodesin na pangaruhi ki na pakabilin pili ki na parengkalinge ki si ada-ada tempat di rengkalinga ya nasabari dek ni tobaki rimun di puran rengkalinga yare ka dek ni salai nareko matutu peru misalnya yare ka makbonga-bonga ya tanya rilalan na tongengi sahabat ni tu ku yang kalinga tau ya pukau dosa na dek ni tomade yare ka dek ni akan marasan na makbukori tamatoki pada-padamu tommi bue dosa si batom mengkelingengingi tesak bingingi tommi tengingi si aku si kunci mana si aku si kunci mana aja aja na tewe mas sahaba ya de na wadi dia ya de na patiwi law di decengi aja nasaba toba ki tu matu na ya kede ne tarima toba ta nasaba angka mopi madepe-depe mopi ko jae madepe-depe mopi ko to puga eja aja yero sei se tandra nareko bikur bi ahli al-khairi macawe-cawe itu pugo EDC wa yubaidu ahli al-sharri nan niya mabele pole ri aga sana to pugo ija aga sabana bele iwi khaufan minal wuqu'i fil ma'siyah mitau itatap pa pole dia dorakani na sama iya ko pa balu minyak-minyak yewa si depe wadingi narala-rala to kibunga tetapi ya ko aga sana palas ya bela-bela ki cedek. Nah sebab si kurang-kurangnya na peci-peci wajuta betul. Mabangka-bangke wajuta. Makor akalar pengenna as-sahabakenge. Dari koto mas sahabat to mangne to makasinge pade pak beluk minyak-minyak ya dari koto tudang na mode ni yelli na kanna to kibona. Mode ni yelli. Na iya kia iya to si akalar pengenna mas sahabat si bawa to majae iya na tu pade launa to wakasana falas aja tak ada pihak malas itu awak. Pana na peci-peci gitu. Anu nama tu. Awak dia nak sabari. Nak kan naki apina. Makunir akalar pengen nak asabakan. Maka panah.

yaral qalilu minad dunya kathiran wa yaral kathiru minal amalil akhirati qalilan. Naitei anu cedek pole ridino mega, cedek pole an ridino tapi nangga mega. Wa yaral kathiru minal amalil akhirah, naitei amala mega pole riusak akhiratna qalila cedek. Betuana mega na amala amala amala amala salena na ya kedek nang kanaite mega di cedek mopa cedek cedek. Padahal masam pajampen ini masam pagasana mapuasa sunnah ni dan sebagainya dan sebagainya, mega na amala na menurut pandangan na tawe na ya kedek panang kada sedinga makre mega na amala na ye kolino cedek mi bawa agatana cedek mi napunangi samanna lino na napunangi air tandrana. Ye ko cedek na naita mega rusak lino na niya anu mega na rusak akhir anaita cedek mopi tandan itu itarima tobak na totobak. Tapi biasa ini anu mega na risese tari dino na dekna kana ganna cedek munah cedek munah cedek munah mondo ni mareke ko yaga sanna mari lawi pungala taala pura sinareke na reke musi pura sinakali na kali musi gang kanna paca pura kali mani na pallo ko dicingi. Aga sabak na, na sabak denang kana ita mege palulungan na riselino tina cecek de mania. Tetapi ku amalana napa sih sama sampai jam penilala nata si minggu sama na lena mani kami namatan re amalana. Dena penon ni je amalana sama na dena nole lauhil mahfud tampung ya amalana moki ku amalana regana na. Padahal napa tasi si minggu mas sampai jam peni. Jadi nareko meloki pertama ritau ditarima itu bakna yang itu naite cek de'e pole di sisi lino mega nanya naite megai pole di amala akhiratna na iya kena ita cek de'e mi ita cek de'e barak kuamangi matung-matung na sebab ko naite ni mega amalakna mesa ni tu na dodongi alena na mesa ni na unduru-unduru alena mapugok amala medeci aja teita mega teita cek de'e amala akhiratta nanya untuk linota si mata taita megai barak ta syukuruki pamasena pungallah taala. Kemudian ada gunana nari kuiritai mega irita irite amala megai rusak akhirat cek de sare kuamangi payat lubuz ziyada ta'alaihi aga nasimata bakuraga na tambaiwi tambaiwi komero amala-amala untuk kepentingan akhiratna. Ayero kemudian maka nanna maka limanna yara qalbahu mustaqilan bima dhamina minallahi farigan ya yara qalbahu naitai atinna yara qalbahu naitai atinna mustaqilan simata makareso mim bima dhamina minallahi taala ia natanggungi pungallah taala yang ke merupakan tanggunga polit pungallah taala. Jajiro si dena paji si mata makareso atina poleri anu angke ri jemperi mencaji tanggung jawab presisena pungalla taala. Ya pana si mata makareso ni poleri anu angke manci tanggung ari pungalla taala risesena karena wajib puna tandra itu. Tandra itu. Nasabak karena wajib puna yidi atana pungalla taala kemana tanggung jawab ta angka tanggung jawab ta pole pungalla taala narek ko tanggung jawab ta na pole pungalla taala sebagai kewajiban ta ipasilen nareni si mata ya kurage ini sapai makare aga piro tanggung jawab ku apa guru kewajiban ku sian pungalla taala si mata na sapai ayena tu tandra to melo paleppo alena pole tanggung jawab be pole si sian pungalla taala riwattu ri asri munrina pungalla taala. Kemudian maka nana tandani terima tobat eh. Nasabak ja amana si mata yasa ni terima tobat tai terima tobat ta pada ade pole ni terima ya perlu diteri tanda-tanda nairo. Maka nana dan yang terakhir yakunu hafidul lisan yanaritu terlesan ni si mata piare dilana. Jagai mi dilana pole ri ada-ada tasiti najai. Nasabak upan-upanna dek nali tutui lilana masolan itu masolan kasih dia tahu ye piara yero lilai aja amman yero silat dek lilai makareso nalena mato

si matammi budosa, ma creso paccini paccini alena, na lena, ma tu c'era i pevi alena? Ah, già già. Gitarre ta we, si matanna piara di lana, pole riada-ada ia dee, na si patu, na puada sebagai atamata puat na pungalla ta'ala. Ana ia tu sabana na karimu salam, ahabbul a'mal ilallah ihibdul lisan, amala kaminan na pujie pungalla ta'ala, hifdul lisan malitutwiwi lilah. Dijaga-jaga ini ero nareko tomak bicara. Ia nari tu boleh diada-ada tersipatu'e ia nasabari nawad di tololongat dosa. Maka datopi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna aktharan nasi zunuban yawmal qiyamah aktharuhum kalaman fima la ya'ni. Majapu si tongat-tongan na tau kami na mega dosa na sukiyama. Tau kami na mega dosa na sukiyama. Aktharuhum kalaman fima la ya'ni. Tau kami na mega bicara na na dek gaga guna-gunana. Mega bicara dek gaga gunana. Metik na ya kede gangke na danna. Dek gaga tidak ada merupakan mutiara yang keluar dari mulutnya. Biasa ada bele mi, ada bunga-bunga mi, ada tersipatuk mi, mapa capu-capu wetu bawang, mapa capu-capu wetu, sila ada ni tolingi-tolingi, mecawa-mecawa, sana lisu dia akan nak puliang. Aga sabakna, nasabak ada sia-sia. Ya dah rasa Nabi ta, ya amal dosa kami nam megaya, ya sukiyama, ya dah tutup megadai, ya dia akan buat-buat na, dia akan guna-guna na. Ayana ronangnya, kemudian nerampete makanya khusus makun reyeh. Tanrana dini terima tobak na makun reyeh. Ia dari itu seise aderanda ne terima tobak na makun re tobak eh. Ia dari itu makun re tobak eh. Nadi ne punya makbu. Ha, ayeh na. Tobak sah. Tapi itu tanda kondena puji mak bohong ya dapat terima tobat nak mau tobat. Ya tanda itu anu daru nasa Nabi Sallam. Seisi aderan dan terima tobat nak makun reto tobat eh. Ia dari itu dia nak puji mak bohong. Dia nak puji mak bohong ni. Kami kau dia cepat-cepat apa ni? Biasa aku nak cepat-cepat suruh mak bo dia nak melo dia sama biasa dia nama gaga agak pesang keiki ini pak kantor ini waktu melo tama kantor lo mak bo ini majagi hana reko to mak bo ini makun riye nasalaki majaga kira-kira dia gaga jana ya ko selamuki agak jana ini dari ko to mak kantor lo malampe-lampe rotah. Ma aga jana nari ku malampi dek aga jana. Dek na kurangi kanjata, dek na kurangi kesita, dek na kurangi gajita. Wat di mita tambah tepuk ta. Dek na tepuk masiri si aga. Wah, ya na upan-upan na masiri ni tak pukuk deceng. Masiri tu ni tu lolongi suruh kamat terus suri mundri na pungan lata ana. Ayah na iya. Gerus ini tandar. Bahkan seisi tanra aderanan diterima sempajana atau mas sempajangi angka 10 tanrana dia diterima sempajana atau mas sempajangi antara lain sebab cawe ini antara lain dia diterima sempajana atau mas sempajangi yang dari itu pertama sholla wahidan bigairi kiraatin nah puji mas sempajari alia-alia dia masih bacana. Ya maka si bacana nak dia nak pujuk beri jamaah. Nak pujuk masa sempaja tungka iku bolana. Poso masih ji enak taro. Ini kubolana masa sempaja. Nama jah bacana. Nah itu tanrana dia terima sempajan atau sempajan. Nah, kemudian tanrana dia terima sempajan atau masa sempajangnya. Ia dari itu. Tau dia nak meluk pesui sekena warang parana. Dia nak meluk pesui sekena warang parana. Eh tanri. Nah sebab. Dua dia nak kena sarang sempajan si bahasa ke eh. Ni mas sempajan na dia pasti sakke na dia tadi sempajan na ni itu mas sakke na dia sempajan dia tadi ma parana sakke na dua dia nak kada sara aqimus shalah wa atu zakah pada kedudukan na yer ye ni tadi ma sai setan ranna rajulun shalla wa lam yuaddi zakatahu orwane pas sempajan wa lam yuaddi zakatahu na ye kede na pasti lender sakke na

dia dah terima. Aja ji, ya rotanda ji, gimana rotanda tandre si tina aja dia aja pui. Nasabak ya dan dua ngamani amalat tersuri munrina pungala ta'ala. Padahal si risa diwa pak bata ki monro. Risa diwa tanggungan ni pungala ta'ala pada yasan ya rumah kerwah. Mega mato sampai aku, mega mato nuku, mega mato nuku. Tapi dia kata terima kadang-kadang. Walam yu addi zakatahu dek na pasiden dereng sakaknya. Jadi ini terima sampai jana. Ah, kemudian maka teluna ya dari itu imra'atun salat bighairi khimarin ya dari itu makun riba sampajang dan dari punya mabung tamat tu jadi itu makun riba setengah tongan nah, perlu ini di anak-anak ta barak kuambang ini puji mabung aja nak puji agak sana si mata patale-tale agana senai ulunah aja na pak bilang-bilang ulunah sebab pano-pano mapakiro isya pak-capak maka dia nama gaga dia magaga ya mangga satu ni tuma tu sudi mundi na pengalah tala ye minang kayasan asih pakai ngekeng ye kotomo piri rilana atungan ngiribu na ye wedino ye kos sudi mundi na pengalah tala si tiru-tiru manitawe si sabi-sabi manitawe matu sudi mundi na pengalah tala tanri si jampang ini matu aja na dimakuan na narong si punga angkanamu pana wedeki pengalah tala atungan si boleh-boleh tak pada mani ni nasabak siaga te'e tanah melo kituo dari kereke ni gara umurut tak siaga ni je umurut tak pada tomat dekin na siaga ni siaga mana te'e tanah melo kituo siaga mana melo agak sana tapakan kak kolino siaga mana melo tak senang-senangi kolino siaga pi'e tanah siaga pi'e tanah jadi tak pada cengen ni mana herat tak kasih tak pada cengen ni nasabak gilin ni gilin ni agak senang mite akhirat ajak nasi mata kesempatan tabak kolino kebutuhan tak kolino si mata-mata si mata kuragang ajak kebutuhan akhirat tak dia tu katulu ki ku akhirat matu dia gagal ni titik bawah mitau matu Sri Mundina pungalla ta'ala la tadiru wadiratun wizra ukhra wa alaysa lil insani illa masa'a dia na nasi agak jampangi matu terus Sri Mundina pungalla ta'ala tasi tulun ni dega kana punangi tawe sangadina anu pernah karesoi aga nak karesoi untuk urusan akhiratna ya to ma tin nalolong ma tu resuli mundin de pengala tara sibuk tepaje ni tawe mako kue dilalang atungan ngeribo na yeweli no sebab pede tatambe ni kebutuhan na tawe nari ko tatambe kebutuhan na tawe berarti tatamba to ni waktu na pake untuk menutupi kebutuhan na tanya mani andre bawang aku kota na melo na pakangka tanya mani bawang cari-cari di melo na pakangka tanya mani onron-ron na iya kia kemewahan mani na dek tu gaga kemewahan ribu na yewelino maka dia ada na andre grup tapata sopue la tatlubil asya alladhi lam yakhlukillahu fi dunia ajak tasimata sapa yero anu dee na panapancaji pungala ta'ala kulino aja si mata sapa yer de gagak na pancaji pungala tala dino agar si mata na sapa tau de pagaga na pancaji pungala tala yana itu as-saadah yana itu kebahagiaan melo sapa kebahagiaan kolino pada de gagak de ce me ba kolino kada tar pungala tala ye kebahagiaan de gagak betana kebahagiaan hakiki de gagak wedi bahagia ke ele arawingi paja ke si bahagia bahagia ki aswe ule bahagia di sini bahagia bahagia ki aswe di sini to bahagia kuan niwi ha bahagia ki ulenge belum tentu ule pewa bahagia ki aja na tasapa iro dek gaga kodoh tama sapa itu dek gaga ya sa'ada abadiya kulino ye sa'adatul haqiqiya dek gaga jadi aja na nasa na riguru tapat taso kue si mata sapa i anu dek na pancaji pungalatana kulino pak mana sarasa bawa gitu manda sarasa bawa ki nasaba ma napa capu wettu ta napa capu wettu ta upano pana capu ni wettu ta ma tu na de patarapi an takatir Sri Mundina pungala tala kasia-sia ki tu na de apo na ga atungan yare ga onrang untu di onru makam la pada di atungan ngeribo na iwe edino ah yen rasaba na nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sirtul si boleh-boleh tak

si matang pada cengwi keadaan tari waktu tu tari buat na yewelino nasabak karawaja punna kesempatan tari yewelino dua na tujuh kepentingan linota na tujuh tobi untuk kepentingan akhirata na yakia kepentingan akhirata tapak dioloi na ya kepentingan linota nasabak karawaja punna lino angka mu pak gangkana na ya akhirah dek gagang pak gangkana. Ah, mudah-mudahan bari pengalah ta'ala si mata nawereki apa ngindringan si mata milo tobak lor pengalah ta'ala tepaja milo adam bari pengalah ta'ala gangka itan renna aleta ajak mu tepudang kita weh gangka tatan renna aleta yari gata lolongan aleta yang itu natarima pengalah ta'ala tobata ajak mu tepudang kita weh maka datarima ni. Iya, ajak tu tak nilai tahu ya. Nasabah udah jadi penilaian tak? Dia nak tuju. Taruh tahu pada nak nilai alena. Ya, tanda nak nilai alena tahu ya. Maka dia diterima di tobaku. Tapi kalau tesisnya maka dia nak terima di pengar tobaku. Ajak terpedang kita tahu ya. Jadi tu lah. Ya, kau paralui. Tapi tadi nak terima pengar la ta'ala tobakta. Namun mani angka diri leleng atita maka dia nak terima pengar la ta'ala. Ajak. Tersubuh-subuh. Ia rata patale aderan ni terima pa. Sebab dia tu nama gaga. Ia ku terima ni tobatan atau makada. Dia nak terima pun Allah Ta'ala tobaku. Daripada to makada. Nak terima pun Allah Ta'ala nak tobaku. Dari aku hana terima. Ia rata lebih-lebih ni. Jadi dia nama gaga. Jadi mudah-mudahan pada pun Allah Ta'ala. Nak sabar di pengajian tata CDE. Ya nak buat dikit lolongan agak sana. Apa ngindri ngepulit pun Allah Ta'ala. Nak tahu si mata. Makuraga. Papole dikit-dikit meris sengengir seseta nawat dikit saromatoki kulino saromatoki riasori mudina pengalah ta'ala wallahu'alam.

0: solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo.

0: program Open Debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
1: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

simpatisan Susia, suasana pagi yang begitu damai, ketenangan seakan menjajaki langkah, akan secercah harapan untuk sebuah kesuksesan. Song-song langkah baru untuk awal yang indah. Semoga pagi hari Anda akan semakin berarti bersama Radio Susia 106,6 FM. Dan kita jelang acara selanjutnya.

0: Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti. Jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti. Jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rapang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085 255 744.

0: Elu-elu si Akang pagi-pagi menisu dari depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon maning
0: dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Ora weruhan si Teteh mah. Kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi.

0: sih? Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya. Di radio,
1: aku dengar. Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan, Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih, Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
4: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
1: Yakin?
0: Yakin? Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong. Hah? Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory. Sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya, kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Tahu lah. Aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen

hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejati ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2

0: minggu. Dan paste ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal, tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, sih lagi masak. Radio mah tetap dur ketinggalan ya.
2: Nah, iya, Gang. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
1: Eta radio mana itu ketinggalan?
4: Ih, ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Hah, air mata buaya?
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak, sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan.

0: Belanja apa, Bu, hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan, dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat, Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua, Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Sentral Rapang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.